kami mau menyembah-Mu dalam segala situasi hidup kami, ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam setiap saat hidup kami. Karena sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Itu yang membawa damai sejahtera. Bahkan sukacita buat setiap kami, ya Tuhan. Ajar kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu selama-lamanya. Terima kasih, ya Tuhan.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar terkasih. Saya Pendeta Andrea Supratman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA. Saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS atau WA serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk memahami firman-Mu. Mari Roh Kudus mengajar, menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Shalom para pendengar Radio Suara Indah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih diberi berbagai kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dimeteraikan oleh Roh Kudus. Para pendengar yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita seringkali mendengar perkataan ini, dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus, ya. Dan hari ini kita bersama-sama memahami apa arti dan makna dari dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Ada banyak orang yang hari ini merasa aman, tapi besok dia kehilangan keamanan itu. Hari ini baik, tapi besok mungkin menjadi sangat buruk.

Ada banyak orang yang hidup dengan pertanyaan, apakah hidup saya aman? Apakah masa depan saya terjamin? Bagaimana dengan akhir kehidupan saya? Nah, apakah benar Tuhan itu menyertai saya? Nah, firman Tuhan pagi ini, hari ini memberikan sebuah kepastian yang luar biasa bagi kita. Orang yang percaya, yang telah menerima Kristus Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini adalah suatu janji besar di dalam Alkitab. Ketika Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus, kota Efesus adalah kota yang sangat maju pada waktu itu. Paulus tinggal di pusat perdagangan, pusat budaya, pusat filsafat, dan juga kota Efesus merupakan kota penyembahan berhala. Mereka hidup di tengah masyarakat yang penuh ketidakpastian dan tekanan, dan jemaat Efesus hidup di dalamnya. Situasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kota kita di Bandung ini. Bandung adalah kota pendidikan, kota bisnis, kota kreatif, kota yang sangat sibuk. Orang mengejar karir, pendidikan, berusaha, berinvestasi, dan berbagai pencapaian hidup. Tetapi di balik semua kesibukan kita semua, ada banyak orang yang menyimpan kecemasan dalam hidup mereka. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada satu kepastian yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kepastian itu adalah dari Roh Kudus. Hal yang pertama dari ayat yang tadi sudah saya bacakan, bahwa keselamatan dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Ayat itu berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan urutannya. Mereka mendengar terlebih dahulu. Iman tidak timbul dari perasaan. Iman tidak muncul dari tradisi. Iman tidak muncul dari kebiasaan kita ke gereja. Tetapi iman muncul ketika seseorang mendengar firman Tuhan. Mari kita mereview hidup iman kita selama ini. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Padahal perubahan sejati dimulai ketika hati terbuka terhadap kebenaran Allah, terhadap firman Tuhan yang didengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mendengar radio hari ini, Suara Indah. Mungkin Anda sedang bersiap di dalam pekerjaan Anda, mungkin urus anak, urus usaha, pekerjaan, atau saudara sedang menikmati secangkir kopi hangat. Percayalah, semuanya itu bukan kebetulan kalau Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan sedang berbicara kepada Anda, baik Anda yang percaya, sudah percaya Yesus, ataupun saudara yang belum percaya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Keselamatan itu diterima melalui iman. Jadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar. Langkah awal adalah mendengar firman Tuhan. Setiap kita mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Nah ini ya, ketika kamu percaya, langkah kedua adalah percaya. Setelah mendengar, kemudian percaya. Percaya di sini bukan hanya tahu tentang Yesus. Banyak orang yang tahu tentang Yesus. Banyak orang yang tahu cerita Natal, cerita Paskah, bahkan cerita-cerita lain di dalam Alkitab. Tetapi percaya bukan soal mengetahui. Tetapi percaya berarti menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Mungkin saudara ada yang sekolah di sekolah Kristen. Pada umumnya kita tahu tentang kekristenan karena diceritakan. Sekarang secara digital kita bisa mendengarkan juga berbagai cerita firman Tuhan, berbagai kebenaran. Kita juga mendengar lagu-lagu rohani yang di dalamnya ada hal-hal di mana Yesus diceritakan. Tetapi percaya bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi percaya berarti menerima Yesus. Karena iblis si jahat itu juga percaya kepada Yesus. Percaya tentang Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka percaya tapi tidak menerima. Mereka percaya tapi tidak menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Kalau mau pakai gambaran bawa kendaraan, bawa mobil misalnya. Nah, orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setir kehidupannya adalah Tuhan, bukan lagi dia, bukan lagi saya, tapi kita menyerahkan setir itu kepada Tuhan. Ya, orang bisa percaya kepada Yesus, tetapi dia masih memegang, mungkin ya, lebih mempercayai hal-hal yang lain. Karena itu masih banyak orang yang percaya Yesus, tapi ketika dalam kesulitan, ia lebih percaya kepada dukun misalnya, kepada orang-orang tanda kutip pintar yang dianggap bisa memberikan jalan keluar yang pintas, yang cepat. Mungkin ada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi yang dia pegang adalah kemampuan dirinya, atau koneksinya, atau kekayaannya. Yang dia pegang bukan Tuhan. Ketika badai hidup datang, apa yang menjadi pegangan kita? Ketika seseorang percaya kepada Yesus,
maka ia akan berkata, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku. Dan itulah arti percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, langkah kedua adalah percaya kepada Yesus. Dari dua langkah ini, jelas sekali saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Atau saudara yang hari ini baru mendengar firman Tuhan ini, maka kunci untuk saudara sampai kepada Bapa, sampai kepada surga, sampai kita menerima kehidupan yang kekal, itu adalah percaya kepada Yesus. Tapi untuk percaya kepada Yesus, kita mendengar firman Tuhan, mendengar Injil itu, Injil keselamatan, bahwa hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan. Yesuslah yang membawa kita sampai ke surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan yang oleh namanya kita diselamatkan. Yesus dari surga turun ke dalam dunia, disalib, mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian ia kembali ke surga. Setelah ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus kembali ke surga, yang baru saja beberapa waktu lalu kita peringati hari kenaikannya ke surga. Itulah jalan keselamatan. Dan Injil keselamatan itu diberitakan, dan setiap orang yang percaya kepada berita keselamatan itu, dialah yang percaya diselamatkan. Saudara, setelah kita mendengar dan percaya kepada Yesus, percaya menerima Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Yesus, ayat ini berkata, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Inilah inti ayat kita. Paulus berkata dengan sangat jelas, ketika kamu percaya, saat kita percaya, saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, apa itu dimeteraikan ya? Pada zaman Romawi, pada saat Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Efesus, meterai memiliki arti yang sangat penting. Meterai dipakai untuk menunjukkan tiga hal. Yang pertama adalah kepemilikan. Status soal kepemilikan. Seorang raja memberi cap kepada barang miliknya. Artinya barang itu berada di bawah otoritas dan perlindungannya. Ketika Roh Kudus dimeteraikan, atau ketika Roh Kudus memeteraikan orang percaya, itu artinya kita adalah milik Tuhan. Jadi, apa tanda bahwa kita sudah percaya kepada Yesus? Tanda itu adalah meterai. Dan meterai itu adalah Roh Kudus. Saudara, dunia mungkin menolak kita. Manusia
orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang dekat kita, seringkali mengecewakan kita. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah milikku. Betapa indahnya perkataan itu, bukan? Ini adalah sebuah pengakuan. Dan menjadi milik Tuhan, bukan kita yang datang kepada Tuhan memberikan diri mau menjadi milik Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa menerima Roh Kudus karena saudara mendengar firman Tuhan itu. Dan ketika saudara merespon dengan percaya di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga, ketika kita percaya, saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah bukti bahwa kita adalah milik Dia, milik Tuhan. Itu hal yang utama mengenai meterai Roh Kudus. Kita adalah milik dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya menerima Roh Kudus, di sini tidak disebutkan bagaimana kita reaksi di dalam hidup kita ketika kita menerima Roh Kudus. Apakah saudara lompat-lompat, rambut berdiri, atau merasakan sesuatu? Tidak, ya. Tetapi ini berbicara tentang peralihan kepemilikan. Saudara, kita diciptakan oleh Allah, tetapi karena jatuh di dalam dosa, kita menjadi bukan milik Allah lagi. Dan karena itulah, untuk mengembalikan kita kepada Dia, Sang Pencipta kita, maka Sang Pencipta itu, Allah sendirilah yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati, menggantikan hukuman dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Dan tanda utamanya adalah Roh Kudus yang menjadi meterai bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti pertama dan utama dari mengenai kita diterima dan menjadi bagian, menjadi milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bukan kita. Inisiatif itu datangnya dari Allah sendiri. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita mengenalnya dengan kata anugerah. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan dan telah diberi tanda, yaitu Roh Kudus, yang menjadi tanda bahwa kita milik Allah. Yang kedua, meterai itu menunjukkan keaslian. Kalau saudara punya tanah, ada sertifikat, tapi cap itu, meterai itu bukan yang asli, maka dokumen itu bukan asli, alias palsu. Dokumen resmi harus memiliki cap negara, meterai negara. Kalau zaman Paulus, ya cap kerajaan. Tanda cap atau dokumen itu tidak dianggap sah kalau tidak ada tanpa cap, ya. Nah, demikian juga Roh Kudus menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar
milik Kristus. Bukan sekadar beragama, bukan sekadar hadir di gereja, tapi sungguh-sungguh telah lahir baru. Nah, yang ketiga, meterai adalah satu tanda perlindungan. Barang yang telah dimeteraikan tidak boleh dibuka atau disimpan sembarangan. Pemiliknya akan melindunginya. Kalau saudara punya sertifikat, bahkan kopinya pun tidak sembarangan kita simpan. Karena itu membuktikan bahwa itu sertifikat itu membuktikan bahwa tanah atau rumah itu adalah milik kita. Dan kalau sertifikat itu hilang, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus, dan itulah meterainya. Kita menjadi milik Allah, dan di dalam kepemilikan Allah itu, Allah melindungi setiap umatnya. Saudara, hidup sebagai orang percaya bukan berarti bebas dari masalah. Karena kita milik Allah, maka kita akan bebas dari masalah-masalah. Kita tetap menghadapi penyakit. Kita tetap menghadapi pergumulan kehidupan ini. Kita tetap menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan. Kita tetap menghadapi pergumulan keluarga, anak, istri atau suami, keluarga kita. Tapi di balik semua pergumulan kehidupan kita, kita ada di dalam perlindungan Allah. Kalau pakai bahasa pemazmur, kita adalah milik Allah. Di dalam Perjanjian Lama jelas sekali, seringkali kita disebutkan sebagai milik Allah, milik kepunyaannya, seperti biji mata Tuhan. Kita adalah milik Allah, pasti akan dijaga. Kita tidak pernah lepas dari masalah, tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan anak-anaknya. Ia akan melindunginya. Saudara, meterai Roh Kudus di dalam hidup kita bukan tanda yang bisa luntur, bukan tanda yang akan hilang, tapi itu adalah tanda yang kekal. Roh Kudus ada ketika kita percaya, kita menerima Kristus. Ketika saat itu juga kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan itu artinya Roh Kudus akan selalu menolong, melindungi kita dalam situasi apapun, terhadap berbagai pergumulan apapun, kita tetap ada di dalam perlindungan Allah. Saudara, ada seorang, ini hanya sebuah ilustrasi ya, seorang anak yang masih kecil hilang di mall. Anak itu sebenarnya sudah berjuang memegang tangan ayahnya dengan kuat, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia kehilangan pegangannya dan dia hilang. Nah, saudara, kita sering berpikir berbicara perlindungan
dari Allah, itu kita sering berpikir sebagaimana kita kuat, bagaimana kita kuat memegang tangan Tuhan, bagaimana kita berjuang dekat dengan Tuhan, begitulah perlindungan Tuhan terhadap kita. Tidak seperti dalam ilustrasi anak ini ya, bahwa dia hilang karena dia tidak lagi memegang tangan bapaknya. Di dalam kekristenan, kita tidak akan mengalami itu. Allah tetap memegang tangan kita. Jadi perlindungan, pertolongan Tuhan bukan berdasarkan kuatnya kita memegang atau dekat dengan Tuhan, tapi justru Tuhan yang pegang tangan kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun lepas pegangan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, anak-anak-Nya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, kalau begitu kita akan bebas berbuat dosa, bukan? Seperti Paulus ya. Kalau begitu kita bebas berbuat dosa. Tidak. Justru sebaliknya. Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan hari ini mengenai meterai ini. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 dari Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya Yesus, sebelum percaya Yesus, dia hidup tanpa Tuhan. Dia hidup tanpa kebenaran Tuhan. Ia hidup sesuka hatinya. Ia hidup melawan Tuhan. Ia menyukai di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa. Tetapi setelah percaya Yesus, ia menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membuat orang percaya itu menjadi milik Allah. Dan mulai saat itu, mulai ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, perubahan demi perubahan terjadi di dalam hidupnya. Dulu ia melawan Tuhan, tapi sekarang ia justru memuliakan Tuhan. Mungkin ada orang yang perubahannya cepat, ada yang orang perubahannya lambat. Tapi proses perubahan menjadi lebih benar di dalam Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi gampang membedakannya. Kalau engkau dulu belum percaya Tuhan, melawan Tuhan, sekarang saudara meyakini bahwa saudara percaya Yesus, tapi hidupmu tetap melawan Tuhan, saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bebal. Ia ada di lingkungan gereja mungkin ya. Ia ada di lingkungan kebenaran. Ia ada di dalam kehidupan orang-orang yang benar. Tetapi dia sendiri tidak pernah benar, karena tidak pernah percaya dan menerima Yesus. Maka jangan heran orang seperti ini tidak ada perubahan. Kita yang percaya Yesus telah diselamatkan, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah bukti bahwa kita milik Allah. Saudara, bahasa Paulus yang lain, kita menjadi surat dari Kristus. Jadi bagaimana orang mengenal, tahu bahwa kita sudah percaya kepada Yesus?
orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Orang bisa merasakan kehangatan. Orang merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita sudah punya Roh Kudus. Tapi kalau itu tidak ada di dalam hidup kita, berdoalah. Dan saya mohon, kita jujur di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus pasti akan menolong kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah sia-sia. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan, ada banyak orang pada akhir zaman, di dalam Matius ya, mereka orang-orang yang merasa, tanda kutip, merasa sangat dekat dengan Tuhan, berada di dalam lingkaran Tuhan, merasa bahwa namanya sudah tercatat di surga. Mereka merasa telah berjuang memuliakan Tuhan. Dan pada zaman akhir itu, mereka berkata, "Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah melakukan ini dan itu?" Tapi jawaban Yesus sangat menakutkan. "Enyahlah kamu, pelaku-pelaku kejahatan." Saudara, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan masuk ke surga. Tanpa Roh Kudus, tidak ada perubahan dalam hidup orang itu. Karena Roh Tuhanlah yang membuat kita mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Merespon dengan benar, memilih dengan benar, dan kita hidup menjadi benar. Kalau saudara mengaku bahwa saudara percaya Yesus, tapi hidupmu tidak menunjukkan kehadiran Tuhan, maka sesungguhnya engkau tidak memiliki Roh Kudus. Kiranya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa kita adalah milik Kristus. Kedua, artinya kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Memang pergumulan berat terus kita hadapi, dan tidak akan pernah berhenti di dalam pergumulan. Tapi pertolongan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus, dan perjuangan kita adalah perjuangan iman di dalam pertolongan dan anugerah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena melalui iman kepada Kristus, kami dimeteraikan, kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, tolong ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah setiap pendengar Radio Suara Indah. Berkati kehidupan mereka pribadi. Biarlah Kristus nyata lewat kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati pertumbuhan iman mereka. Biarlah penyertaan Tuhan setiap hari nyata dirasakan oleh mereka, dan mereka hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama dan tempat tinggal serta pokok doa pribadi Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk ke studio Suara Indah. Mari kita berdoa buat Pak Matius di Holis yang terus berdoa untuk pengobatan kataraknya ya, dan berdoa untuk kesehatannya. Kita berdoa buat Ibu Ella di Cipadung ya. Berdoa buat kakaknya ya, Bapak Salim, sakit diabetes dan pengobatan lanjutan ya. Kita doakan pemulihan Ibu Popon, juga kesehatan keluarganya, juga keponakan-keponakannya ya. Mari kita sama-sama berdoa buat mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pendengar Suara Indah yang saat ini sedang sakit, mungkin terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah dalam keadaan kurang sehat atau tidak sehat. Mari Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan sakit mereka. Kami berdoa buat Pak Matius secara khusus di Holis. Tuhan tolong supaya matanya boleh baik, gejala kataraknya. Tuhan berkati kesehatan Pak Matius di tahun ini. Kami berdoa buat Ibu Ella di Cipadung, Tuhan berkati. Kakaknya Bapak Salim yang sakit diabetes, juga berdoa buat pemulihan Ibu Popon dan juga kesehatan keluarganya. Tuhan berkati juga suaminya yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Berdoa juga buat keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa buat anaknya, anak Feby yang sedang ujian akhir. Tuhan menolong Feby di dalam menyelesaikan studinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pendengar yang saat ini sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, kita akan berdoa buat pekerjaan ya, pergumulan beberapa saudara kita, pekerjaan, studi dan juga ekonomi. Mari kita berdoa. Kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi yang sedang bergumul dengan perekonomian keluarga. Tuhan berkati. Ibu Gyokwa juga bergumul untuk anaknya William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, kami berdoa. Tuhan berkati Ibu Gyokwa. Kami berdoa buat Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan mereka, studi dan pasangan hidup mereka. Tuhan yang berkati. Demikian juga untuk Susan yang sampai hari ini masih terus bergumul untuk pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa buat Maureen, pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidupnya. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Keisha Angelina yang sedang bergumul untuk pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Tuhan yang menolongnya.
Kami berdoa buat Abed juga untuk pekerjaannya di Australia. Tuhan berkati. Dia sedang bergumul juga untuk pasangan hidupnya. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat Alex yang juga Tuhan ia bergumul untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan di dalam mereka menantikan pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Situasi hari ini semakin sulit, tetapi kami percaya tangan Tuhan selalu ada buat setiap saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang terkasih, hari ini Selasa 2 Juni 2026 ada tiga saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Eye Hidayat, Bapak Eye Hidayat ini di Ranca Ekek, kemudian Ibu Lili di Pagarsih, dan Bapak Hari Adri di Cianjur. Ya, selamat ulang tahun buat ketiga saudara kita, Bapak Eye, Ibu Lili, dan Bapak Hari Adri ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat ketiga saudara kita yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua pendengar Suara Indah yang hari ini berulang tahun. Secara khusus Bapak Eye Hidayat, Ibu Lili, Bapak Hari Adri, hari ini mereka berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini mereka berulang tahun, biarlah mereka mengingat bahwa hari-hari yang sudah mereka lalui itu adalah bukti nyata kasih Tuhan. Dan Tuhan berikan keyakinan bahwa di depan, hari-hari di depan mereka, tangan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Berkati masa depan mereka. Kalau hari ini mereka sedang bergumul, Tuhan yang membuka pintu, membuka jalan, sehingga berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur. Tuhan berkati setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendoakannya. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。 别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung, diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi untuk perpanjang masa berlaku SIM kalian. Satu, ada SIM Outlet di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan satunya lagi di Mall Pelayanan Publik Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di Rest Area 78, yaitu di Kiara Arta Park ya, dan juga di Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan di 10 Avenue. Hari Kamis balik lagi ke Rest Area 78 Kiara Arta Park dan The King Shopping Center. Buat yang Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang Kabupaten Bandung, hari ini ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Kamis di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku mau kasih rangkaian berita terlebih dahulu dari kota Bandung nih. Katanya Jalan Sukajadi dan Cicadas itu sudah tertib dari PKL. Dan juga bangunan liar yang memakan bahu jalan dan trotoar. Keberhasilan ini disebut sebagai hasil kolaborasi erat antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Nah, rencananya penertiban ini bakal terus diperluas ke berbagai titik strategi sepanjang 2026 demi mengembalikan fungsi ruang publik yaitu trotoar untuk pejalan kaki. Bakal di mana aja nih? 1. Sekitar Monumen Perjuangan. 2. Jalan Dipati Ukur. 3. Hasanuddin. 4. Bagus Rangin. 5. Tuku Umar. Dan 6. Kawasan Gelap Nyawang sekitar kampus ITB. Ini adalah area yang sudah masuk agenda resmi untuk segera disentuh setelah Sukajadi dan Cicadas itu beres. Nah, terus udah gitu ada juga target operasi akhir yaitu Astana Anyar, Tegallega, Sudirman, dan Ciroyom. Tapi status keempat tempat ini dikategorikan sebagai tantangan terbesar karena pertukaran ekonomi, jumlah pedagang, dan kompleksitas di lapangan jauh lebih padat. Kenapa? Soalnya di area ini mayoritas area pasar tumpah dan juga pusat grosir. Farhan bilang bahwa prinsip utama penataan ini adalah melarang adanya bangunan permanen atau semi-permanen milik pedagang di trotoar. Intinya PKL boleh jualan, tapi nggak boleh permanen atau semi-permanen di ruang publik. Itu yang sekarang pemerintah sedang koreksi. Kalau permanen, harus ada biaya sewa dan pemeliharaan, dan itu bisa jadi masalah. Maka konsepnya, datang, pasang, jualan, beres jualan, bongkar, lalu bersihlah. Sebagai solusi, pedagang yang sudah berkembang akan didorong masuk ke dalam pasar seperti PKL jalan sederhana diarahkan ke pasar sederhana atau diatur jam operasionalnya berdasarkan kesepakatan kewilayahan. Itu dia pendengar ya buat berita pertama kita pada hari ini.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita bakal ngomongin dulu berita pada pagi hari ini. Kalau tadi dari kota Bandung, sekarang kita masih dari kota Bandung juga nih ya. Nih, katanya akan dibangun gedung parkir di Bandung biar nggak ada lagi yang parkir sembarangan. Kita tahu ya, setiap kali musim libur panjang tiba, kawasan kota Bandung itu selalu punya cerita yang sama. Macet, wisatawannya padat, dan menjamurnya parkir liar di mana-mana. Kawasan ikonik seperti Braga, Asia Afrika, sampai Jalan Sudirman sering banget nih mendadak padat karena kendaraan yang nekat parkir di bahu jalan. Padahal, penertiban dan operasi gembok roda udah sering dilakukan petugas, tapi entah kenapa praktik ini muncul lagi. Menanggapi fenomena yang terus berulang, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, kalau diibaratkan tuh penanganan parkir liar kayak ngusir nyamuk. Sekarang diusir, nanti datang lagi, ditertibkan, muncul lagi. Karena itu pemerintah membutuhkan solusi yang lebih permanen. Nah, sebagai langkah konkret dan solusi jangka panjang, Pemkot Bandung sekarang lagi cari investor nih buat bangun fasilitas gedung parkir modern bertingkat di sejumlah kawasan strategis tersebut. Bukan cuma buat ngurangin beban kendaraan di badan jalan, tapi pembangunan gedung parkir ini juga diharapkan bisa menata kembali tata ruang wajah kota sekaligus mendongkrak kenyamanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung supaya makin tertib, makin estetik. Menurut kamu nih, apakah pembangunan gedung parkir modern ini bisa jadi solusi buat ngilangin parkir liar di pusat kota? Dan kira-kira lahan sebelah mana nih yang paling pas dan strategis buat dibangun gedung bertingkat ini? Thank you.

Ini masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita ngomongin soal pajak dulu ya. DJP, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mencatat jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2025 sudah mencapai 13.454.021 laporan hingga Kamis 28 Mei kemarin pukul 24 waktu Indonesia Barat. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti menyampaikan kalau mayoritas pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dengan kontribusi sekitar 81%. Sisa pelaporan SPT tahunan lainnya berasal dari wajib pajak OPEN non karyawan sebanyak 1.498.213 laporan, serta wajib pajak badan tahun buku Januari sampai Desember mencakup sekitar 970.000 lebih SPT di dalam mata uang rupiah dan 1.609 SPT dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sektor minyak dan gas bumi atau migas menyumbang 17 SPT bermata uang rupiah dan 257 SPT bermata uang dolar Amerika Serikat. Ditambah lagi pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku non kalender sebanyak 36.625 SPT rupiah dan 43 SPT dolar Amerika Serikat yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025. Nah, bersamaan dengan pencapaian ini, DJP juga melaporkan perkembangan aktivasi akun sistem administrasi perpajakan Cortex yang sudah menyentuh angka 19.468.429 akun per 28 Mei yang lalu. Jadi kalau dirinci, ada wajib pajak orang pribadi kurang lebih 18.200.000 lebih, wajib pajak badan kurang lebih 1.130.000 lebih, dan 91.000 lebih wajib pajak instansi pemerintah, serta 233 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik. Wih, berarti sudah mulai pada melek pajak lah ya dengan data-data ini. Dan semoga pajak yang kita bayarkan itu bisa bermanfaat bagi negara kita.

Ya masih di trending topic morning, dan sekarang waktunya Viana buat bagiin informasi selanjutnya, yaitu harga BBM. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dex Lite, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bahan bensin Pertamax Turbo mulai kemarin 1 Juni. Penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global atau harga pasar dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Dan kedepannya, Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, yang naik mana aja nih? Yuk kita lihat ya, saudara-saudara. Ada yang turun loh. Dex Lite turun jadi Rp23.000 per liter. Pertamina Dex turun jadi Rp24.800 per liter. Pertamax tetap Rp12.300 per liter. Pertamax Green 95 tetap Rp12.900 per liter. Dan satu-satunya yang naik adalah Pertamax Turbo, naik menjadi Rp20.750 per liternya.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.
3: Ace, kalau Abah bikin kesalahan lagi, kalau Abah gak bisa ada buat Ace lagi, Ace jangan langsung benci sama Abah ya.
4: Bah, Ace sayang kok sama Abah. Sayang banget, Bah.
3: Ace jangan nangis. Ace jangan nangis.

genggam kelingkingku. Tahukah di setiap langkahku ini hanya senyumanmu jadi tujuanku.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian di dalam program ini sampai jam 11 nanti. Oke, masih di Trending Topic Morning, dan untuk hari ini di hari Selasa itu kita bakal ngomongin soal kepribadian. Kira-kira hari ini kita bakal ngomongin kepribadian apa nih? Ini ada 6 ciri kepribadian orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan. Kamu gitu juga nggak nih? Kecenderungan otak kita buat ngelamun dan kehilangan fokus itu sering merupakan proses kognitif yang dirancang kayak siklus pembersihan gitu ya. Menurut sebuah studi, untuk membersihkan pikiran lama, buat mengurangi stres, dan memproses informasi, mungkin juga ada ciri kepribadian tertentu yang mempengaruhi seberapa sering sih seseorang jatuh dalam kebiasaan ngelamun. Dari terlalu kreatif hingga punya pikiran yang sangat peka, orang yang kehilangan fokus dalam percakapan yang membosankan hampir selalu punya ciri kepribadian berikut ini. 1. Dia tuh orang yang sangat peka. Meskipun dia punya ambang batas internal yang lebih rendah untuk stimulasi sensorik dalam percakapan dan interaksi, tapi menurut studi dari sebuah jurnal, banyak orang yang sangat peka dan sensitif mungkin masih kehilangan fokus ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memvalidasi atau melihat empati mereka. Dari obrolan ringan hingga gosip receh, mereka tuh sering banget kesulitan berinteraksi dengan orang-orang yang gak punya tingkat perhatian dan kepedulian yang sama. Mengingat perasaan yang mendalam, orang-orang yang sensitif juga seringkali disalahpahami dalam percakapan nih. Jadi gak mengherankan kalau mereka mungkin mengabaikan ketika mereka ngerasa tidak dilihat atau dipahami oleh orang-orang di sekitar. Baik mereka sedang ngelamun tentang sesuatu yang spesifik atau lagi memproses perasaan pengucilan yang sangat intens, mereka kurang fokus pada orang-orang di sekitar mereka ketika mereka tidak mendapatkan energi timbal balik. Terus, mungkin orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai bosenin itu adalah orang yang suka berpikir secara mendalam. Jadi selain sensitif secara emosional dan bijaksana, orang-orang kayak gini tuh mungkin juga punya sifat cerdas, seperti menjadi pemikir yang mendalam. Mereka tuh cenderung menyelami topik-topik yang menantang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam, dan memikirkan atau memproses sesuatu pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada orang kebanyakan nih, yang bisa bikin interaksi makin dangkal, dan itu menjadi tantangan. Dengan menggunakan pikiran mereka untuk mempertimbangkan topik lain atau menyelami sesuatu yang menarik secara pasif, orang-orang ini mungkin sadar kalau pikiran mereka tuh sering geser buat mengimbangi kurangnya stimulasi atau minat. Terus katanya orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan itu orang yang kreatif. Ini adalah studi yang dibagikan oleh Universitas Arizona. Orang-orang kreatif cenderung menikmati lebih banyak waktu luang dan kesendirian daripada orang kebanyakan. Waktu ini tidak hanya sering diperlukan untuk proses dan kebiasaan berpikir kreatif mereka, tapi juga memungkinkan mereka untuk berpikir inovatif tanpa gangguan. Bagi orang-orang yang punya kreativitas alami dan keinginan buat menciptakan ruang bagi inovasi dengan semua pemikiran mereka, melamun mungkin cuma cara untuk menciptakan ruang itu ketika mereka berbicara dengan orang lain, terutama kalau mereka nggak terlalu mendapatkan inspirasi nih dari percakapan orang-orang sekitar. Ruang mental ini menciptakan peluang untuk berpikir kreatif tanpa gangguan. Ciri selanjutnya, dia adalah tipe orang yang memproses emosi dengan cepat. Meskipun mungkin sulit ya bagi orang-orang ini buat hadir dalam sebuah percakapan dan menghindari melamun itu dalam interaksi sosial, tapi menjadi pemikir cepat seringkali merupakan tanda kecerdasan. Mereka memproses dan memikirkan hal-hal pada tingkat yang mendalam, membuat koneksi secara instan, dan memiliki ruang untuk memikirkan hal-hal dengan cepat dalam situasi yang penuh tekanan. Nah, ini adalah kekuatan super, terutama di dunia sekarang yang mendorong orang untuk memprioritaskan efisiensi dan berpikir lebih sedikit. Meskipun itu mungkin berarti melamun sesekali dalam percakapan yang membosankan dengan orang-orang yang tidak dapat mengikuti, itu adalah ciri kepribadian yang kuat untuk membawa area kehidupan yang benar-benar penting.
Dan mungkin orang-orang yang gampang melamun ketika percakapannya bosan adalah orang yang gak sabar dengan perbincangan basa-basi katanya ya. Jadi gak heran nih kalau misalnya banyak orang yang mungkin udah kesulitan dengan kesabarannya dan perhatian sampai batas tertentu melamun selama percakapan membosankan, ya wajar mereka lakukan. Dan yang terakhir, mungkin mereka juga menghargai keaslian. Orang yang melamun dalam percakapan yang membosankan hampir selalu punya ciri kepribadian khas seperti keaslian yang bikin mereka sulit untuk bersikap pura-pura. Mereka gak bisa antusias palsu, mereka gak bisa pura-pura minat pada hal-hal yang sebenarnya mereka rasa membosankan gitu ya. Sehingga seringkali bikin percakapan yang membosankan tuh menjadi lelah banget buat mereka kalau mereka gak punya ruang mental buat menjauh atau alias enggak ngelamun itu. Itu dia ciri kepribadian orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Selasa, maka edisi kita ngomongin soal kepribadian. Nih, siapa di antara kalian yang kalian itu adalah seorang introvert? Ini tuh kita. Kenapa kita aku ngomongnya kita? Karena aku juga introvert kelihatannya ya. Nah, introvert tuh memang sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih nyaman berada di lingkungan yang tenang. Biasanya kita para introvert tuh fokus pada pikiran dan perasaan sendiri, dan ketika berada di lingkungan yang cukup ramai, para introvert lebih milih buat diam, gak banyak ngomong. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dia diam aja, gak banyak ngomong ketika nongkrong? Mungkin ada beberapa alasan. Satu, gak tertarik sama topik pembicaraan. Bener banget, kalau misalnya topik pembicaraan yang gak seru, gak pengen dikomentarin, ya udah. Jadi aku juga lebih berpikir, ah udahlah, diem aja lah gitu ya. Karena ditambah lagi kalau misalnya memang pembahasannya tuh gak kita pahami. Lain lagi nih, kalau misalnya topik percakapannya adalah tema yang disukai, orang introvert sering kasih pendapat terkait hal itu. Alasan kedua, kenapa mereka banyak diam ketika nongkrong, yaitu lelah. Setiap manusia tuh ada social battery-nya. Nah, kalau si introvert social battery-nya tuh cukup rentan habisnya kalau misalnya dia terlalu banyak punya waktu buat nongkrong, saudara-saudara. Interaksi sosial yang terlalu lama bisa menyebabkan introvert kelelahan, jadi milih buat udahlah diem aja ketika lagi pada nongki gitu ya. Dan gak cuma kelelahan mental, kadang mereka juga mengalami kelelahan fisik akibat interaksi berjam-jam dengan orang lain. Dan kelelahan ini bisa memperlambat proses berpikir. Kalau udah gitu, maka yang dilakukan adalah menyendiri dan undur diri untuk mengisi ulang energi sosial.

Oke, pertanyaan atau alasan selanjutnya, kenapa sih orang introvert banyak diam ketika nongkrong? Mungkin dia lagi mikir, guys. Mereka lagi mengamati hal sekitarnya. Banyak hal yang masuk ke kepala mereka, dan mereka tuh butuh waktu buat menyaringnya. Jadi, seringkali mereka memilih buat tidak terlibat dalam percakapan. Selain itu, orang introvert juga lebih mudah menyusun kalimat di kepalanya sendiri daripada secara lisan. Jadi bukan berarti mereka nggak suka teman-teman di sekitarnya, tapi mereka mungkin hanya lagi mikir aja dan milih buat berbicara di waktu yang tepat. Terus, alasan keempat kenapa orang introvert banyak diam ketika nongkrong, karena introvert adalah pribadi yang tertutup, jadi milih diam aja ketika ada dalam kelompok ya. Beberapa orang lebih suka menceritakan tentang dirinya dan kehidupannya, tapi sebagian lagi bertingkah sebaliknya. Ketika gak sengaja membicarakan hal pribadi, introvert sering ngerasa gak nyaman kalau orang lain tahu lebih banyak tentangnya. Nah, inilah alasan kenapa mereka terlihat lebih banyak mengamati, mendengarkan, dan mengangguk aja ketika nongkrong. Dan mungkin posisi duduknya kurang nyaman. Kalau misalnya ada di tempat yang menjadi pusat perhatian, introvert akan lebih memilih diam karena gak nyaman ada di posisi itu. Misalnya lagi makan, nongkrong, banyakan nih. Introvert dikasih tempat duduk di tengah, mereka tuh gak akan nyaman, guys. Mereka senengnya di ujung ya. Memang sering disalahpahami sih karena jarang berbicara ketika sedang berkumpul. Tapi ternyata memang ada beberapa alasan nih kenapa introvert banyak diam ketika nongkrong. Dan semoga dengan ini kalian lebih memahami sama yang namanya introvert ya.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Nah, pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang siang. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa, bye-bye. Semoga hari Selasa kamu menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan transformasi hidup dalam komunitas yang dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Hari ini banyak orang memiliki komunitas, tetapi tidak semua komunitas membawa transformasi hidup. Ada komunitas yang hanya menjadi tempat berkumpul, bercanda, atau mencari kenyamanan. Namun ada juga komunitas yang benar-benar membentuk kehidupan seseorang. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mudah kehilangan arah, cepat lelah secara mental, mengalami tekanan hidup, tetapi tetap ingin terlihat baik-baik saja. Ironisnya, di tengah dunia yang semakin terkoneksi secara digital, banyak orang justru semakin kesepian secara rohani. Karena itu Tuhan tidak pernah merancang orang percaya berjalan sendirian. Allah membentuk komunitas iman supaya orang percaya saling menguatkan, saling menolong, bertumbuh dan bersama-sama menjadi kesaksian bagi dunia. Jemaat Tesalonika adalah contoh komunitas seperti itu. Mereka bukan jemaat yang hidup nyaman, mereka mengalami tekanan, penolakan, dan penderitaan. Tetapi justru di tengah situasi sulit itu, hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga menjadi teladan bagi banyak orang. Kota Tesalonika adalah kota besar dan strategis di wilayah Makedonia. Kota ini penuh dengan pengaruh budaya Romawi, penyembahan berhala, dan tekanan terhadap orang percaya. Rasul Paulus memberitakan Injil di sana dan banyak orang bertobat. Tetapi setelah itu muncul penganiayaan dan tekanan terhadap jemaat muda ini. Menariknya, meskipun baru percaya dan mengalami tekanan besar, jemaat Tesalonika justru bertumbuh menjadi komunitas yang kuat dan menjadi teladan bagi banyak wilayah lainnya. Yang pertama, komunitas Roh Kudus ditandai oleh iman yang aktif. Iman jemaat Tesalonika bukan hanya pengakuan di mulut. Iman mereka terlihat melalui tindakan nyata. Roh Kudus tidak hanya membuat seseorang merasa rohani, tetapi mengubah cara hidupnya. Iman yang aktif terlihat ketika tetap setia di tengah tekanan, tetap mengasihi Tuhan saat keadaan sulit, dan tetap hidup benar meski dunia menawarkan kompromi. Banyak orang ingin mengalami mukjizat Roh Kudus, tapi lupa bahwa salah satu karya terbesar Roh Kudus adalah mengubah karakter dan cara hidup seseorang. Karena iman sejati selalu menghasilkan perubahan nyata, maka pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, apakah komunitas Anda mendorong pertumbuhan iman atau hanya menjadi tempat hadir secara rutin? Yang kedua, komunitas yang memiliki kasih yang rela berkorban.
Ayat yang ketiga dikatakan usaha kasihmu. Rasul Paulus tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi dia menegaskan untuk bisa mengusahakan kasih kita. Artinya kasih bukan sekedar perasaan, kasih membutuhkan pengorbanan. Jemaat Tesalonika belajar hidup saling menopang di tengah tekanan. Mereka tidak hidup individualis. Dunia modern mengajarkan, utamakan dirimu, jangan repot dengan orang lain, yang penting hidupmu aman. Tetapi komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus justru menghasilkan hati yang peduli. Roh Kudus melembutkan hati yang egois menjadi hati yang rela melayani. Dan kasih dalam komunitas terlihat ketika mau mendengar, mau hadir bagi yang sedang jatuh, mau menolong tanpa mencari keuntungan, mau mengampuni dan memulihkan relasi. Transformasi mereka berakar pada kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan dipilih Allah. Pilihan Allah ini bukan karena kehebatan manusia, melainkan didasarkan oleh kasih setianya. Dan memang Injil datang kepada mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengubah pikiran, hati, dan kehidupan secara menyeluruh. Komunitas Kristen tidak dipanggil menjadi tempat orang saling menghakimi, tetapi tempat orang mengalami kasih Kristus. Yang ketiga, komunitas yang tetap memiliki pengharapan di tengah tekanan. Jemaat Tesalonika mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena Roh Kudus mengarahkan mata mereka tertuju kepada Kristus, bukan hanya kepada situasi. Pengharapan Kristen bukan optimisme kosong. Pengharapan Kristen berdiri di atas janji Allah yang pasti. Di ayat yang ke-6 dikatakan mereka menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekalipun dalam penindasan besar. Ini sesuatu yang luar biasa. Secara manusia, tekanan biasanya menghasilkan kepahitan, keputusasaan, atau kompromi. Tapi Roh Kudus menghasilkan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Komunitas yang sehat bukan komunitas tanpa masalah, tetapi komunitas yang tetap berharap kepada Tuhan di tengah masalah. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam situasi tekanan atau masalah, bagaimana Anda bisa tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apakah komunitas rohani yang Anda jalani saat ini benar-benar membantu pertumbuhan iman Anda? Mengapa? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi sebuah kehidupan yang nyata, tampak dari diri kita. Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

陈思安的，不是凤飞飞的。我找凤飞飞的啊。Kirimnya untuk Lanfang, sisi. Untuk Yunita, Deborah, Gloria, Wenny, Pak Sunjaya, Pak Victor, Suyono, Kwahin, Chandra Pasco, Caca, dan Piana. Sisi A, ini sisi Bapak Ahau. 再来和雪人点播的是爱的

好，再来一位一部 UNITA、点播的是你的答案，那jawabanmu。Ini lagu ini dikirim untuk Alex, Victor, Kebun Jun, Aji, Ahin, Suyono, Chen Sheng Qiang, Rao Yan Sun, Fu Ying Jie, Maya, 还有Ko Ahao. Salam, sehat semuanya. Tuhan memberkati. Ini dari Ibu Yunita. Sisi ya, Ibu Yunita. Li Yi An, 点播的是小薇。是李安哦，点播的是小薇，送给安兄、大侠、Alan、吉兰芳，semoga sehat semuanya，谢谢。

安排，演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

낡은 이야기 하나 있죠. 모두가 다 아는 그러나 또

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan transformasi hidup dalam komunitas yang dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penginasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Hari ini banyak orang memiliki komunitas, tetapi tidak semua komunitas membawa transformasi hidup. Ada komunitas yang hanya menjadi tempat berkumpul, bercanda, atau mencari kenyamanan. Namun ada juga komunitas yang benar-benar membentuk kehidupan seseorang. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mudah kehilangan arah, cepat lelah secara mental, mengalami tekanan hidup, tetapi tetap ingin terlihat baik-baik saja. Ironisnya, di tengah dunia yang semakin terkoneksi secara digital, banyak orang justru semakin kesepian secara rohani. Karena itu Tuhan tidak pernah merancang orang percaya berjalan sendirian. Allah membentuk komunitas iman supaya orang percaya saling menguatkan, saling menolong, bertumbuh dan bersama-sama menjadi kesaksian bagi dunia. Jemaat Tesalonika adalah contoh komunitas seperti itu. Mereka bukan jemaat yang hidup nyaman, mereka mengalami tekanan, penolakan dan penderitaan. Tetapi justru di tengah situasi sulit itu, hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi teladan bagi banyak orang. Kota Tesalonika adalah kota besar dan strategis di wilayah Makedonia. Kota ini penuh dengan pengaruh budaya Romawi, penyembahan berhala dan tekanan terhadap orang percaya. Rasul Paulus memberitakan Injil di sana dan banyak orang bertobat. Tetapi setelah itu muncul penganiayaan dan tekanan terhadap jemaat muda ini. Menariknya, meskipun baru percaya dan mengalami tekanan besar, jemaat Tesalonika justru bertumbuh menjadi komunitas yang kuat dan menjadi teladan bagi banyak wilayah lainnya. Yang pertama, komunitas Roh Kudus ditandai oleh iman yang aktif. Iman jemaat Tesalonika bukan hanya pengakuan di mulut. Iman mereka terlihat melalui tindakan nyata. Roh Kudus tidak hanya membuat seseorang merasa rohani, tetapi mengubah cara hidupnya. Iman yang aktif terlihat ketika tetap setia di tengah tekanan, tetap mengasihi Tuhan saat keadaan sulit, dan tetap hidup benar meski dunia menawarkan kompromi. Banyak orang ingin mengalami mujizat Roh Kudus, tapi lupa bahwa salah satu karya terbesar Roh Kudus adalah mengubah karakter dan cara hidup seseorang. Karena iman sejati selalu menghasilkan perubahan nyata, maka pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, apakah komunitas Anda mendorong pertumbuhan iman atau hanya menjadi tempat hadir secara rutin? Yang kedua, komunitas yang memiliki kasih yang rela berkorban.
Ayat yang ketiga dikatakan usaha kasihmu. Rasul Paulus tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi dia menegaskan untuk bisa mengusahakan kasih kita. Artinya kasih bukan sekedar perasaan, kasih membutuhkan pengorbanan. Jemaat Tesalonika belajar hidup saling menopang di tengah tekanan. Mereka tidak hidup individualis. Dunia modern mengajarkan, utamakan dirimu, jangan repot dengan orang lain, yang penting hidupmu aman. Tetapi komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus justru menghasilkan hati yang peduli. Roh Kudus melembutkan hati yang egois menjadi hati yang rela melayani. Dan kasih dalam komunitas terlihat ketika mau mendengar, mau hadir bagi yang sedang jatuh, mau menolong tanpa mencari keuntungan, mau mengampuni dan memulihkan relasi. Transformasi mereka berakar pada kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan dipilih Allah. Pilihan Allah ini bukan karena kehebatan manusia, melainkan didasarkan oleh kasih setianya. Dan memang Injil datang kepada mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengubah pikiran, hati, dan kehidupan secara menyeluruh. Komunitas Kristen tidak dipanggil menjadi tempat orang saling menghakimi, tetapi tempat orang mengalami kasih Kristus. Yang ketiga, komunitas yang tetap memiliki pengharapan di tengah tekanan. Jemaat Tesalonika mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena Roh Kudus mengarahkan mata mereka tertuju kepada Kristus, bukan hanya kepada situasi. Pengharapan Kristen bukan optimisme kosong. Pengharapan Kristen berdiri di atas janji Allah yang pasti. Di ayat yang ke-6 dikatakan mereka menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekalipun dalam penindasan besar. Ini sesuatu yang luar biasa. Secara manusia, tekanan biasanya menghasilkan kepahitan, keputusasaan, atau kompromi. Tapi Roh Kudus menghasilkan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Komunitas yang sehat bukan komunitas tanpa masalah, tetapi komunitas yang tetap berharap kepada Tuhan di tengah masalah. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam situasi tekanan atau masalah, bagaimana Anda bisa tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apakah komunitas rohani yang Anda jalani saat ini benar-benar membantu pertumbuhan iman Anda? Mengapa? Akhirilah kehidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi sebuah kehidupan yang nyata tampak dari diri kita. Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Aprikot mampu meredakan gejala asma, TBC, dan bronkitis. Selain itu, minyak aprikot dapat digunakan untuk perawatan kulit, membuat kulit lebih bersinar dan halus, serta mengobati kudis dan eksim.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jeruk kaya akan limonoid yang sudah terbukti mampu mencegah penyakit kanker kulit, paru-paru, payudara, lambung, dan usus besar. Menurut penelitian dari Jepang, jika makan jeruk mandarin mampu menurunkan resiko kanker hati. Hal ini diduga karena kandungan vitamin A dalam buah jeruk yang dikenal dengan nama karotenoid.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jeruk kaya serat yang membantu tubuh menurunkan kolesterol, mengatasi sembelit, dan masalah susah buang air besar. Jeruk juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai pengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Selain itu, kandungan kalium dalam buah jeruk berperan dalam menjaga detak jantung agar tetap seimbang.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jambu air dilengkapi dengan vitamin A. Seperti kita ketahui bahwa vitamin A diperlukan mata agar tetap berfungsi optimal seiring bertambahnya usia. Mengkonsumsi jambu air juga baik untuk mengatasi mata lelah akibat bekerja terlalu lama di depan layar komputer.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Alpukat berperan sebagai penambah kalori, lemak, dan minyak yang tinggi, sehingga dapat menjadi sumber energi yang melimpah untuk Anda. Selain itu, buah alpukat juga dapat mengurangi kadar kolesterol dan menjaga kelenturan otot-otot pada persendian.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tertawa adalah obat penenang yang tidak memiliki efek samping.
1: 唯有笑才是无副作用的镇静剂。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar terkasih. Saya Pendeta Andrea Supratman. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS atau WA serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk memahami firman-Mu. Mari Roh Kudus mengajar, menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Shalom para pendengar Radio Suara Indah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih diberi berbagai kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dimeteraikan oleh Roh Kudus. Para pendengar yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita seringkali mendengar perkataan ini, dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus, ya. Dan hari ini kita bersama-sama memahami apa arti dan makna dari dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Ada banyak orang yang hari ini merasa aman, tapi besok dia kehilangan keamanan itu. Hari ini baik, tapi besok mungkin menjadi sangat buruk. Ada banyak orang yang hidup dengan pertanyaan, apakah hidup saya aman? Apakah masa depan saya terjamin? Bagaimana dengan akhir kehidupan saya? Nah, apakah benar Tuhan itu menyertai saya? Nah, firman Tuhan pagi ini, hari ini memberikan sebuah kepastian yang luar biasa bagi kita. Orang yang percaya, yang telah menerima Kristus Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini adalah suatu janji besar di dalam Alkitab. Ketika Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus, kota Efesus adalah kota yang sangat maju pada waktu itu. Paulus tinggal di pusat perdagangan, pusat budaya, pusat filsafat, dan juga kota Efesus merupakan kota penyembahan berhala. Mereka hidup di tengah masyarakat yang penuh ketidakpastian dan tekanan, dan jemaat Efesus hidup di dalamnya. Situasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kota kita di Bandung ini. Bandung adalah kota pendidikan, kota bisnis, kota kreatif, kota yang sangat sibuk. Orang mengejar karir, pendidikan, berusaha, berinvestasi, dan berbagai pencapaian hidup. Tetapi di balik semua kesibukan kita semua, ada banyak orang yang menyimpan kecemasan dalam hidup mereka. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada satu kepastian yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kepastian itu adalah dari Roh Kudus. Hal yang pertama dari ayat yang tadi sudah saya bacakan, bahwa keselamatan dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Ayat itu berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Perhatikan urutannya. Mereka mendengar terlebih dahulu. Iman tidak timbul dari perasaan. Iman tidak muncul dari tradisi. Iman tidak muncul dari kebiasaan kita ke gereja. Tetapi iman muncul ketika seseorang mendengar firman Tuhan. Mari kita mereview hidup iman kita selama ini. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Padahal perubahan sejati dimulai ketika hati terbuka terhadap kebenaran Allah, terhadap firman Tuhan yang didengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mendengar radio hari ini, Suara Indah. Mungkin Anda sedang bersiap di dalam pekerjaan Anda, mungkin urus anak, urus usaha, pekerjaan, atau saudara sedang menikmati secangkir kopi hangat. Percayalah, semuanya itu bukan kebetulan kalau Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan sedang berbicara kepada Anda, baik Anda yang percaya, sudah percaya Yesus, ataupun saudara yang belum percaya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu diterima melalui iman. Jadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar. Langkah awal adalah mendengar firman Tuhan. Setiap kita mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Nah ini ya, ketika kamu percaya, langkah kedua adalah percaya. Setelah mendengar, kemudian percaya. Nah, percaya di sini bukan hanya tahu tentang Yesus. Banyak orang yang tahu tentang Yesus. Banyak orang yang tahu cerita Natal, cerita Paskah, bahkan cerita-cerita lain di dalam Alkitab. Tetapi percaya bukan soal mengetahui. Tetapi percaya berarti menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Mungkin saudara ada yang sekolah di sekolah Kristen. Pada umumnya kita tahu tentang kekristenan karena diceritakan. Sekarang secara digital kita bisa mendengarkan juga berbagai cerita firman Tuhan, berbagai kebenaran. Kita juga mendengar lagu-lagu rohani.

tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka percaya tapi tidak menerima. Mereka percaya tapi tidak menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Kalau mau pakai gambaran bawa kendaraan, bawa mobil misalnya. Nah, orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setir kehidupannya adalah Tuhan, bukan lagi dia, bukan lagi saya, tapi kita menyerahkan setir itu kepada Tuhan. Ya, orang bisa percaya kepada Yesus tetapi dia masih memegang, mungkin ya, lebih mempercayai hal-hal yang lain. Karena itu masih banyak orang yang percaya Yesus tapi ketika dalam kesulitan ia lebih percaya kepada dukun misalnya, kepada orang-orang tanda kutip pintar yang dianggap bisa memberikan jalan keluar yang pintas, yang cepat. Mungkin ada orang yang percaya kepada Yesus tetapi yang dia pegang adalah kemampuan dirinya atau koneksinya atau kekayaannya. Yang dia pegang bukan Tuhan. Ketika badai hidup datang, apa yang menjadi pegangan kita? Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka ia akan berkata, "Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku." Dan itulah arti percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, langkah kedua adalah percaya kepada Yesus. Dari dua langkah ini, jelas sekali saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Atau saudara yang hari ini baru mendengar firman Tuhan ini, maka kunci untuk saudara sampai kepada Bapa, sampai kepada surga, sampai kita menerima kehidupan yang kekal, itu adalah percaya kepada Yesus. Tapi untuk percaya kepada Yesus, kita mendengar firman Tuhan, mendengar Injil itu, Injil keselamatan, bahwa hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan. Yesuslah yang membawa kita sampai ke surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan yang oleh namanya kita diselamatkan." Yesus dari surga turun ke dalam dunia, disalib, mati, pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian ia kembali ke surga. Setelah ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus kembali ke surga, yang baru saja beberapa waktu lalu kita peringati hari kenaikannya ke surga.

itulah jalan keselamatan. Dan Injil keselamatan itu diberitakan, dan setiap orang yang percaya kepada berita keselamatan itu, dialah yang percaya diselamatkan. Saudara, setelah kita mendengar dan percaya kepada Yesus, percaya menerima Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Yesus, ayat ini berkata, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Inilah inti ayat kita. Paulus berkata dengan sangat jelas, ketika kamu percaya, saat kita percaya, saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, apa itu dimeteraikan ya? Pada zaman Romawi, pada saat Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Efesus, meterai memiliki arti yang sangat penting. Meterai dipakai untuk menunjukkan tiga hal. Yang pertama adalah kepemilikan, status soal kepemilikan. Seorang raja memberi cap kepada barang miliknya. Artinya barang itu berada di bawah otoritas dan perlindungannya. Ketika Roh Kudus dimeteraikan, atau ketika Roh Kudus memeteraikan orang

Jadi apa tanda bahwa kita sudah percaya kepada Yesus? Tanda itu adalah meterai, dan meterai itu adalah Roh Kudus. Saudara, dunia mungkin menolak kita. Manusia, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang dekat kita seringkali mengecewakan kita. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah milikku. Betapa indahnya perkataan itu, bukan? Ini adalah sebuah pengakuan. Dan menjadi milik Tuhan, bukan kita yang datang kepada Tuhan memberikan diri mau menjadi milik Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa menerima Roh Kudus karena saudara mendengar firman Tuhan itu. Dan ketika saudara merespon dengan percaya di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga, ketika kita percaya, saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah bukti bahwa kita adalah milik Dia, milik Tuhan. Itu hal yang utama mengenai meterai Roh Kudus. Kita adalah milik dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya menerima Roh Kudus, di sini tidak disebutkan bagaimana kita reaksi di dalam hidup kita ketika kita menerima Roh Kudus. Apakah saudara lompat-lompat, rambut berdiri, atau merasakan sesuatu? Tidak, ya. Tetapi ini berbicara tentang peralihan kepemilikan. Saudara, kita diciptakan oleh Allah, tetapi karena jatuh di dalam dosa, kita menjadi bukan milik Allah lagi. Karena itulah, untuk mengembalikan kita kepada Dia, Sang Pencipta kita, maka Sang Pencipta itu, Allah sendirilah yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati, menggantikan hukuman dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Dan tanda utamanya adalah Roh Kudus yang menjadi meterai bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti pertama dan utama dari mengenai kita diterima dan menjadi bagian, menjadi milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bukan kita. Inisiatif itu datangnya dari Allah sendiri. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita mengenalnya dengan kata anugerah. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan dan telah diberi tanda, yaitu Roh Kudus yang menjadi tanda bahwa kita milik Allah. Yang kedua, meterai itu menunjukkan keaslian. Kalau saudara punya tanah, ada sertifikat, tapi cap itu, meterai itu bukan yang asli, maka dokumen itu bukan asli, alias palsu. Dokumen resmi harus memiliki cap negara, meterai negara. Kalau zaman Paulus, ya cap kerajaan.
tanda cap atau dokumen itu tidak dianggap sah kalau tidak ada tanpa cap, ya. Nah, demikian juga Roh Kudus menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar milik Kristus, bukan sekadar beragama, bukan sekadar hadir di gereja, tapi sungguh-sungguh telah lahir baru. Nah, yang ketiga, meterai adalah satu tanda perlindungan. Barang yang telah dimeteraikan tidak boleh dibuka atau disimpan sembarangan. Pemiliknya akan melindunginya. Kalau saudara punya sertifikat, bahkan kopinya pun tidak sembarangan kita simpan. Karena itu membuktikan bahwa itu sertifikat itu membuktikan bahwa tanah atau rumah itu adalah milik kita. Dan kalau sertifikat itu hilang, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus, dan itulah meterainya. Kita menjadi milik Allah, dan di dalam kepemilikan Allah itu, Allah melindungi setiap umatnya. Saudara, hidup sebagai orang percaya bukan berarti bebas dari masalah. Karena kita milik Allah, maka kita akan bebas dari masalah-masalah. Kita tetap menghadapi penyakit, kita tetap menghadapi pergumulan kehidupan ini, kita tetap menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan, kita tetap menghadapi pergumulan keluarga, anak, istri atau suami, keluarga kita. Tapi di balik semua pergumulan kehidupan kita, kita ada di dalam perlindungan Allah. Kalau pakai bahasa pemazmur, kita adalah milik Allah. Di dalam Perjanjian Lama jelas sekali, seringkali kita disebutkan sebagai milik Allah, milik kepunyaannya, seperti biji mata Tuhan. Kita adalah milik Allah, pasti akan dijaga. Kita tidak pernah lepas dari masalah, tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan anak-anaknya. Ia akan melindunginya. Saudara, meterai Roh Kudus di dalam hidup kita bukan tanda yang bisa luntur, bukan tanda yang akan hilang, tapi itu adalah tanda yang kekal. Roh Kudus ada ketika kita percaya, kita menerima Kristus. Ketika saat itu juga kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan itu artinya Roh Kudus akan selalu menolong, melindungi kita dalam situasi apapun, terhadap berbagai pergumulan apapun, kita tetap ada di dalam perlindungan Allah. Saudara, ada seorang, ini hanya sebuah ilustrasi ya, seorang anak yang masih kecil hilang di mall. Anak itu sebenarnya sudah berjuang memegang tangan ayahnya dengan kuat, tapi karena satu dan lain hal,
akhirnya dia kehilangan pegangannya dan dia hilang. Nah, saudara, kita sering berpikir berbicara perlindungan dari Allah itu, kita sering berpikir bagaimana kita kuat memegang tangan Tuhan, bagaimana kita berjuang dekat dengan Tuhan. Begitulah perlindungan Tuhan terhadap kita. Tidak seperti dalam ilustrasi anak ini ya, bahwa dia hilang karena dia tidak lagi memegang tangan bapaknya. Di dalam kekristenan, kita tidak akan mengalami itu. Allah tetap memegang tangan kita. Jadi perlindungan, pertolongan Tuhan bukan berdasarkan kuatnya kita memegang atau dekat dengan Tuhan, tapi justru Tuhan yang pegang tangan kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun lepas pegangan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, anak-anak-Nya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, kalau begitu kita akan bebas berbuat dosa, bukan? Seperti Paulus ya. Kalau begitu kita bebas berbuat dosa. Tidak. Justru sebaliknya. Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan hari ini mengenai meterai ini. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 dari Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya Yesus, sebelum percaya Yesus, dia hidup tanpa Tuhan. Dia hidup tanpa kebenaran Tuhan. Ia hidup sesuka hatinya. Ia hidup melawan Tuhan. Ia menyukai di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa. Tetapi setelah percaya Yesus, ia menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membuat orang percaya itu menjadi milik Allah. Dan mulai saat itu, mulai ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, perubahan demi perubahan terjadi di dalam hidupnya. Dulu ia melawan Tuhan, tapi sekarang ia justru memuliakan Tuhan. Mungkin ada orang yang perubahannya cepat, ada yang orang perubahannya lambat, tapi proses perubahan menjadi lebih benar di dalam Tuhan itu adalah karya Roh Kudus. Jadi gampang membedakannya. Kalau engkau dulu belum percaya Tuhan, melawan Tuhan, sekarang saudara meyakini bahwa saudara percaya Yesus, tapi hidupmu tetap melawan Tuhan, saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bebal. Ia ada di lingkungan gereja mungkin ya. Ia ada di lingkungan kebenaran. Ia ada di dalam kehidupan orang-orang yang benar. Tetapi dia sendiri tidak pernah benar, karena tidak pernah percaya dan menerima Yesus. Maka jangan heran orang seperti ini tidak ada perubahan. Kita yang percaya Yesus telah diselamatkan, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah bukti bahwa kita milik Allah.
Saudara, bahasa Paulus yang lain, kita menjadi surat dari Kristus. Jadi bagaimana orang mengenal, tahu bahwa kita sudah percaya kepada Yesus? Orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Orang bisa merasakan kehangatan. Orang merasakan kehadiran Tuhan karena kita sudah punya Roh Kudus. Tapi kalau itu tidak ada di dalam hidup kita, berdoalah. Dan saya mohon kita jujur di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita, karena firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah sia-sia. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan, ada banyak orang pada akhir zaman di dalam Matius ya, mereka orang-orang yang merasa, tanda kutip, merasa sangat dekat dengan Tuhan, berada di dalam lingkaran Tuhan, merasa bahwa namanya sudah tercatat di surga. Mereka merasa telah berjuang memuliakan Tuhan. Dan pada zaman akhir itu, mereka berkata, "Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah melakukan ini dan itu?" Tapi jawaban Yesus sangat menakutkan. "Enyahlah kamu, pelaku-pelaku kejahatan." Saudara, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan masuk ke surga. Tanpa Roh Kudus, tidak ada perubahan dalam hidup orang itu. Karena Roh Tuhanlah yang membuat kita mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merespon dengan benar, memilih dengan benar, dan kita hidup menjadi benar. Kalau saudara mengaku bahwa saudara percaya Yesus, tapi hidupmu tidak menunjukkan kehadiran Tuhan, maka sesungguhnya engkau tidak memiliki Roh Kudus. Kiranya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa kita adalah milik Kristus. Kedua, artinya kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Memang pergumulan berat terus kita hadapi, dan tidak akan pernah berhenti di dalam pergumulan. Tapi pertolongan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus, dan perjuangan kita adalah perjuangan iman di dalam pertolongan dan anugerah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena melalui iman kepada Kristus, kami dimeteraikan, kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, tolong ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah setiap pendengar Radio Suara Indah. Berkati kehidupan mereka pribadi. Biarlah Kristus nyata lewat kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati pertumbuhan iman mereka. Biarlah penyertaan Tuhan setiap hari nyata dirasakan oleh mereka, dan mereka hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama dan tempat tinggal serta pokok doa pribadi Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk ke studio Suara Indah. Mari kita berdoa buat Pak Matius di Holis yang terus berdoa untuk pengobatan kataraknya ya, dan berdoa untuk kesehatannya. Kita berdoa buat Ibu Ella di Cipadung ya. Berdoa buat kakaknya ya, Bapak Salim, sakit diabetes dan pengobatan lanjutan ya. Kita doakan pemulihan Ibu Popon, juga kesehatan keluarganya, juga keponakan-keponakannya ya. Mari kita sama-sama berdoa buat mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pendengar Suara Indah yang saat ini sedang sakit, mungkin terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah dalam keadaan kurang sehat atau tidak sehat. Mari Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan sakit mereka. Kami berdoa buat Pak Matius secara khusus di Holis. Tuhan tolong supaya matanya boleh baik, gejala kataraknya. Tuhan berkati kesehatan Pak Matius di tahun ini. Kami berdoa buat Ibu Ella di Cipadung, Tuhan berkati. Kakaknya Bapak Salim yang sakit diabetes, juga berdoa buat pemulihan Ibu Popon dan juga kesehatan keluarganya. Tuhan berkati juga suaminya yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Berdoa juga buat keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa buat anaknya, anak Feby yang sedang ujian akhir. Tuhan menolong Feby di dalam menyelesaikan studinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pendengar yang saat ini sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, kita akan berdoa buat pekerjaan ya, pergumulan beberapa saudara kita, pekerjaan, studi dan juga ekonomi. Mari kita berdoa. Kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi yang sedang bergumul dengan perekonomian keluarga. Tuhan berkati. Ibu Gyokwa juga bergumul untuk anaknya William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, kami berdoa. Tuhan berkati Ibu Gyokwa. Kami berdoa buat Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan mereka, studi dan pasangan hidup mereka. Tuhan yang berkati. Demikian juga untuk Susan yang sampai hari ini masih terus bergumul untuk pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa buat Maureen, pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidupnya. Tuhan berkati. Kami berdoa buat

di Australia, Tuhan berkati. Dia sedang bergumul juga untuk pasangan hidupnya, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat Alex yang juga Tuhan, ia bergumul untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan di dalam mereka menantikan pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Situasi hari ini semakin sulit, tetapi kami percaya tangan Tuhan selalu ada buat setiap saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang terkasih, hari ini Selasa 2 Juni 2026 ada tiga saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Eye Hidayat, Bapak Eye Hidayat ini di Ranca Ekek, kemudian Ibu Lili di Pagarsih, dan Bapak Hari Adri di Cianjur. Ya, selamat ulang tahun buat ketiga saudara kita, Bapak Eye, Ibu Lili, dan Bapak Hari Adri ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat ketiga saudara kita yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua pendengar Suara Indah yang hari ini berulang tahun. Secara khusus Bapak Eye Hidayat, Ibu Lili, Bapak Hari Adri, hari ini mereka berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini mereka berulang tahun. Biarlah mereka mengingat bahwa hari-hari yang sudah mereka lalui itu adalah bukti nyata kasih Tuhan. Dan Tuhan berikan keyakinan bahwa di depan, hari-hari di depan mereka, tangan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Berkati masa depan mereka. Kalau hari ini mereka sedang bergumul, Tuhan yang membuka pintu, membuka jalan, sehingga berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan berkati setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendoakannya. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.